0: Hundaal, Bergunatiklajus Honil, Utli Raho, Mak Arosohi, Nalipapong Salitahong Kapal.
1: Mislokalep li aktise, hanep diri, ulislokalep li alalbeh kaholbeh, hanep li sna stukwaep, Proverbio 17:6.
0: Panak chokre la puntesipal atines Sailch Olehil 104.5 FM La Kapal Ha Anjualo
2: La Kapal.

0: Junga al, parkunatiklachis junil, utli rahok, mak arrozohi. Nalipapong salita hong kapal.
1: Lislokalepli aktise, hanep diri, ulislokalepli alalbeh kaholbeh, hanep lisna stukwaep. Proverbio 17:6.
0: Panak chokray la pugtesipal atines sa ilch olehil 104.5 FM La Hukapal, Haan Kualo.